bandibe nari baningphilise nendaweni ezinca kube sekubulisa ngoha kwalaphana semnyangoda ase